Thank you.

なんか言って、例えば、それもリーマンっていいのかな。そうですよ。たぶん、すばらしいと思う。

di Indonesia, oleh anak muda di Indonesia, dan tidak melanggar prinsip cinta, pernikahan, pasal 2, uang pada adik,

dan terbilang wajib. Dan jumlah yang disepakati oleh keluarga sebelum berpisah di luar makan atau makan lain merupakan syirik atau hal sendiri wujud keseriusan pihak laki-laki berpindah ke alam anak perempuan dan suatu keluarga seiring perkembangannya makna dan tujuan jual pangan mengalami berbeda. Ini kondisi sosial seperti serata sang wanita keturunan pendidikan untuk pekerja menjadi penentu nominal uang pangan.